ngala ngomadina sikhwebezile budedele balibali yajelela kwana magala mbongo bongo twale ngamanga wena kimi gogo de yabalaba 2G 2 shai kwa rwa 35 25 kota kota bijila jita.